0: bele apu uba tarje tu cewesnya. Lili ya suku nepe mak cewes servis uba. Ida ni hansa ne ini sutamba premiru ho hareho si problema pasadu kata cewes apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira. Mabe topin balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff cewesnya ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparasaun husi be pembibitan tanjar indane maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki ase suba be ase suba dalan ase sumas balina komunikasaun. Sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros ho di kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia sekola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, nebe cewes permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be ati lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karate bibite ho remetan balu be tuh si burlaran apa macam amraut misalnya ni memori ni buras usah faham balu husi merkar me borong tuh ini nih anca kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faham $25 na sermaiser po 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaw may ta kumpanya hamutuk.
3: Ansa kuda modo de. Fue en dadau 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV, malaria, itu ansurnya mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bela, ami feto seremas bela ia servis itu an. Sekarang kelai ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja bapa ande. Am lah halu enggan, ada am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Posang mai ham agrai, rai kamu tu kau tu mami husumal, mami faham malu. Nah, ane mami husa jura bersewes, bersewes agora ham reko na dihangatu mai jura ame baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam ne be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing. Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam, bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furekida wotitulu hari damai.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niya.

0: Mane be maka hanu indi nia nu insa tu desenvolve ni nia nu insa tu desenvolve ni nia familia grupu ne be maka ni pertense ba mebe ni la hanu ingona distinu na sang ni hane sang na be tamba lalo sil ne sala tamba dia ne oriente do ni husi stadu tamba stadu kontenti ho saida maksira halo kata atu ha minus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur ho di desenvolve sira ni nia Moris para tu saya dia kelihatan. Lepas subjektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bengi estadu pomo ni mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ia ni somenti hanesa norma, norma, norma dia lebih maka ita bela deh angkata ita mehi hetan atau ita hamnasa, ita kontenti, mabe ikut helah helah liye fua, oh helah ho, ita dia kata helah ho historia, oh helah ho norma. Tama norma precisa implementação. A non ser, dia povo mak bela implementa direta, povo lah yak bit. Para tu implementa saida mak lah teten. Somente ita ia estado, organo estaduais, atu bela kolia kona basi untu povo nian, di liu kona basi zoven sira, para tu bela continua kontribui ba nasan, li husi sirne forza produtivu ka forza intelektual. Ano yang sana?
1: Ok, Diak Malukovintis, antes ita continua na fatin ita nyo programa, husi belun seles, na fatia oferece a tua música e da tua mãe. Enjoy the music!

Malo grande na insira, amuto faleho hau no imar, hau nye belu nye trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malo grande na insira, molok kita hutene programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

0: katu hakara katu support ami ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan ne lenu kisera bela me holunga na amira bela fotona ni husiri dia ne ba masa to funa kira loron hira ami hansa mai harede darbat ami pindam daram ami pindam mai musoti dia kira ami se sorde la dia kira ami pinda fal mai hani emma mai na tan fal ha idene masa ba amini hansa idene ma ba difficile lu ba ledu kira me protege ne ve hamia telefon mane de mana seramak hati tokba
1: diak maluku vinte radio rakam biesira hotu informasaun ne mata kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili hau fernanda munisa rozu lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha, episode da neng, ami seluri ita bociran, si hatene liutam, beneficio husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional, CI, durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu, iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun, dahuluk ita serona hamutu kli husi, koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado bara kubabibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang nia kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestre niang areba itania protesaun ba itania rekursu primaran niang I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community base field assistant 93 inkloi ho amina gestor basic amina servisu maka hare liuba gestaun marina niang I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halo liba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareli kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenok ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekuso in sira belaus ya tasilaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesan ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba ita ni mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador samba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita I bele dea sira fosala fali baita
0: Alcaterio mos informa kata kusi referensia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
1: tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan sih, tanya lenu lai hawa. Tama saya dah makita, kita bela dia teta o defini kata ni dah ne. Lenu ne be maka mai itu ne maka kita ni yang rasa tambah. Lenu sih ne be maka kita silaran kita heta ni ne Laos, kita timur ni ne hutu ne bela lenu migrante. Lenu kusi nasa on sih rasiluk mos, sih bela mai pasiar mai buka hangi hanya tempo atau ba tulun maka fon sih rafil fali ba ya fating ne be maka sih rauluk ahuris ba ne. Rai tulung hanya ba. Ejemplu ida maka hanya sana tambah. Kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir. Entau se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente. Ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville. Ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley. Ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidanemos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, bakema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foi kualiha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze ne tulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membro vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membro vida moris.
1: Ah, muito ansa lançada mai. Nem bambe nem lelu me bara. Ansa kalande a mi heta rua katun ansa ne. Pois a mi ami foti te a mai halo modo consumo atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami hetan rua katolu ansa. Lenu barak ni iha 91 to 2010 ne se bara. Agora ne laia. Semana itu se bita babus la hetan ono. Ulu ne bara ne ansa kalanida sai ne rua tolu ansa ne agora. 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta. Sta agora la kalestraga hotu ona. Menu sana. Ne ansa kita bahamos lahetan una fatin de itu sita lahetan una.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolu ho naang lenu. May itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, wastu dulu. Balu nia tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne, ibu dihande na fangi ja. Dihande. Ika iha sira batil atau luri mai faa. Sira fang ne laliu, meaning $5 ho $3 niande. Jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakambia sirahoto, informasaun nemaka kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Kaka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuk fali hohau noimar, hohau nyebelu nyedrinci, ya programa, inang amang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damen.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kelamaan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh kali hohau noimar, hohau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kronan yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

terik ida iha fou, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fou ne, atu goza niang.

0: juli ya setahun kursu pas ami lao ya 2021 grup ni servisu sekretaris sarmai ami usik lenu ke 470 resmi sana ya 2021 grup halo konsesion lenu ko ami usik 2470 batasi sekretaris saru peska ne mayo parsiru agensi OSI mai amutu nafatin kontinu irene ami nafatin fujambo mal kota ita tinki halo obrene be mak bod libida ne kare kita utwa kara ya tahun 2023 Urubai am timi 2022 tambah kita husi ke sirbe kor atau sirbe 500 minimum sirbe kor kita husi. Nabe tambah ajuru siladun mai moral husi grupu mus tunggu tuang nabe prepare nabe iya masih orang depus mati tambah. Nada unia mi plan nafatin kata 2023 September ansane thank you husi sekitar 2000 ansane kita husi. Ya tempo ida ya lor ne batasnya. Amus plano na kata Laos species ya tasne nedit mak bisik mut mai be afinal ya raimaran mus bisik barak bak mut ane sang ya ne manuida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho ide luriku ne uluk tempo uluk ne barak kuaze ya to to ne mus barak mus agora kututule afinal ide ne mus balada ne be mak existe ya park nasional mai be kutuna tamne emane halo kala tamo kilt manusia me depois komunidade mos ladun consciente kona ba onsa ita tem ki protege tane recursos naturais para ya tempo ruma tamo fo contribuição ba ya palacio ecosistema dene liliu depois onsa ita tu zera dene nakfila amba centro turístico atu ita pelo menos zera onsa para osang ne tamo tempo komunidade nebe plano ba wen depois de leno kami mafati tamo tamba fale ya balada remara manusia ni bisik mungkin yang important bes. Tambah karena manu fui. Netengki identiku ba klangida, klang kultur ida. Bem manu balu nebe maklak kontinan ne manu lulik sirne. Identik ba klangida ne sang loriku, kapua sirne, kakatua sirne, kali makikit sirne ne ba klangida ne.
1: Além de ne grupo conservativa iha obstáculo kono ba recurso humano no fundos tamban ne suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional Rodifo solução mai iterona hamutuk nia preocupação
0: obstáculo mos recurso humano demos te persija senyutan kari tamai te persija admissão te persija kontaktu ba mai te persija fundos ne persija fundos investimento hotot persija fundus laya investment tidak nebeke laya fundus kita persija fundus atau desimulai kita kalau kita serius kalau investment itu persija fundus depende bab planu ne ya tinang ruat tinang turu tinang at bau ini kesiatin je saya nek ting klaru tinggi ya kontinu semua ke tenai start of year wajib semua fear itu huri for fundus karik baik kona bab lenuk niane ya obstacle barat terima rumah kau nama sifat explain ne ida fali ya kalem bot ne ita maliring tetengi bahin fatim fixir ne yane kan titik empat titik ke 2 titik ke 1 ketika sore ne ba bali ba oti semnya 10 sore barai mamuk ne ba fetu sira tengki ya mana sira tengki ba e ne obstaklo fetu mak ba enta sira sira ba be sira na fatin ya motivasaun ya vontari ya motivasaun hodi kontribui ba dekretu ministerial diploma ministerial conjunto nomor 12/2015 ne ba sira dean dejunen tengki lao ba hira ita komunidade nivel rural sirne maka ita persija aktiva diretamente persija ita mus labele takamatan parte autoridade municipu nasional ni agensi mus labele takamatan kata esforso sirne ita labele lao ho voluntario tinamatina ita ne ita susah minimum ita valorize toko hak besik tok anba sere ma grupu ni enfrenta atu resultado ida nene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta atu ne recurso barak ita persija conservo
1: Diak Maluku 20 Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestri niang hareba itania protesaun ba itania rekursu raimara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten 92 o komuniti bis fil asisten 93 inkluy ho amine gestor rasik amine servisu maka hareliuba gestaun marina niang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oinsa para ita convince ita konsensualiza ita nia komunidade sira para sira ia konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira dalau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: tuir sensia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang kusi sensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusi tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idane nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur nian hotu ne bela lenuk migrante lenuk husi nasang sirasil mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protegene.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirona. Sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total idane maka mate.
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nen mambe nen lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lelu barak ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nona urut ne barak ne ansa kala ni desai ne rua tulu ansa ne mesti agora le 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta mesti agora lah kal estraga hutu nona ne nusana ne ansa kita bagus lah heta nona fatin ne mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. Mai itaron hamutuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balung haloba ne tamun de balung oho tamun balung haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daa da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun nema kahkaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisa nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.